0: kio ni kiendete riri kungania tu tu na tucungwe miruthi ndo ati ndiokiura ai kuru ari nyama ya muruthi
1: eh
0: muruthi ni usensaga
1: aya ni ndo aguo ri
0: aba ikira rwebo twa dara dagitari gite ge wete dagitu
1: goja goja rwebo ore rwa ugari ni ro kinyere rwita kwa maheni